Duas horas na 6 minutos, 823480, 843480, kusikhalasosi ke ungabhaqunga inaleni ukuyangula ikuyamkela kuba ubeka mavonela yakho ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi buyaka na hi bula yona kusikela tolo kola a Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyambani. Kusikela sosi muyingiseti wezu u nga hi fonela ku va u hi pfuna ku kuma nhlamulo ka nhlokomhaka leyi hi buyaka na hi bula yona kusikela siku bya tolo. A huvo yikulu ya ku tsima milawu etikweni yi ka zi dokadoka hi makungu ya ku va a Mozambiki swi pfumeleliwa ku va tatana a teka vasati vabizi kumbexana vazazu. Nkama iwaku ku va u nyika swifuva swaku. Makungu lawa manene ma pfumeleka ma nga pasisiwa hi zindza wena ku va u hi belqunga ku va u nyika mavonela yaku kolaka 823480 843480 hi zindzi wene ku va u hi nyika a xifuva swaku muyingiseti wa ku zandzeka. Xana ke i manene makungu ya ku va tatana muni a teka a pfumeleliwa hi mfumo ku va a chata vasati vabizi kumbexana vazazu kumbexana a nga va vangani lava a vonaka leswaku va mu dzingana. Nhlamuxelo hileswaku atikweni bya Mozambiki a vamamana hi voni va taleke swinene xileswo ke ndokadokisano hi lowo swa pfumeleka ku va tatana a va na vasati vabizi vazazu leswo hi ximfumo. I mabulu ma kumekaka a wu byini yikulu ya ku tsima milawu hi belqunga hi zindziwene ku va hi ku yamukela aleno.

0: tivile jaku vangana va hina va gonza tinsimu tintshwa va gonza xithenga ni xin'wana kambe va tshimisile jaku vhiki taku va tata ni xithenga xin'wana xo tsakisa ndzi ku byela jaku munghana nyamuhla u lawulile xingetano hi lisima matsawu kambe hi kumekini a yi tiva leswaku a matsawu ma ni lisima ngopfu aka vutomi ga hina Mungana nandzi ku byela leswaku nyamuhla va ka u pangala tigamina ana Xitasa Nelson ka Wingilet mana Verna da Jimilda ka Vuneteli titi krimil dukomeka seketele ka longolokulo nandzi ku byela mungana leswaku a longoloko wa hina u chikele magumu a wo fana kala viki kitaku chao chao
1: tak tak du lemur
2: longoloko wa n'wanana

0: mahungu ya Inyambani.
1: Mwengesu wa radio Msambiki Rosidi kama hungu kukitonga ya zimindru za tibura mhono zimindru nya 24 nya mayo mwaga kunya 2026. Mitumu nya uhevu zomuga gipanda ringuli ya Inyambani ya rikiyo kasanga kwa zego gireka kapunya wadi tumu nya kuwanilele maranga nya ugireke mihagani nya kutisimili rani wadiko nya kubana huromo kukweta kudongi sara mihagani nya kutombani sizindranga nya uhevuli ino gireka kumuga gipanda ringuli ya Inyambani. Mitumu nya kuwanilele saratu umuga gipanda ringuli ya Inyambani kitawina gulailera gamna zikopo ni nyakutarangani zita kuzina kutuma avo nyakuweke zele malanga yale manga kwa kanga kukweta kutembisa kutuka skodzeka kumaneka kuna kuansi kitaratu magu pere maungu kukitonga wakurasolo kwa Albino Saidi kumakuni Marcos Pedro kusivela uingis nyawari. Ayunya bora litigula Msambiki lomwa bunya kutsake kubana kwatsigula banova tsawa wa Msambiki bunya subedza set una uskodzi kumaneka una kugange kitambo nya kuskodzi ko ngola ka mundial nya mihaganu ya nya kulumbe tsawa unya subedza set mundial kwaliko una ugereka jipanikili ya Qatar haganu o unga maneka una kuskodzi ku Msambiki wina kapunya kubana kubohide apo nya zipenalidad hwana nya kubana ndrani nya 90 minutos Msambiki kumakuni Ethiopia vana kudinga nide kapu inya yiguru jimweyo apu inya zi penalidad litigula marakina mavete liwa Msambiki vanga skoza kutela livandre zi penalt na uruku mupari nya bolo wa Msambiki uye juan kwenga skoza kumanegana kupara mweyo ya tawa ule anga manega ana kuskoza kugira kufikasi litigula Msambiki limanega lina kuhongola apu inya mundial inya subiza sets tawa mo o kupera apunya matimu ya umugali tibula Msambiki kubana kuromu tawa nya kukari nya weteli nya bora utakuna kupoha apunya mundial kuna lukamoka kutaku nadalitza kabu nya maranga nya kutarengani apo kutaku kambe kuna kuyedzwa nrani kwa dikunya kusikodzi kum tawa unya subza set ungolo ya komiksa kabu nya kualitiku apunya mihaganu ya nya mundial Msambiki ya romu kipandri nya kani utakuna kireka kipandri kili kia Marokos kani kwa diko nya subedza set apo nya kugami haga nya kupeli nya fast groups manikide anagumana mihandru yile nya kuyingoneka apo nya haga nya bola apo nya mihaga no miraru Msambiki apo nya subedza set ganyide jokumweyo fanana no jokumweyo kuma kuni kuluza yimbe joku apo nya mapalisana yaya aholo kwa tsikula panova kavanga skodza kudukelela akonza kuboha apo nya mundial mundu aganga kitambo nya kuskodza kongola apo nya mundial yena kuni mihaga nunya subiza set kabunya weteli nya bola vano vakambi kuromu bolo mugali doropada mbrikenigal doropada matsitsi kwaliko apo nya kubana tsawa ukombikisako jipandringuli ya Inyambani apunya Musambola hoganira ku ADV manikide anakovetera ni Ferroviario de Nacala haganunga girega gali kampu ya jipandikile ya matsitsi apo nya kuhaganu higiside kukumitsa waya ivili na itandrikinide kapu nya kuthelani sikulu ikodza kumaneka ina kufanana karati kakuta kwaliko vachukumbisi vana ukanalo kavo hakanu kimbiri kapunya kwadi sambara moini mumbe akaniya kukuye sidikudokorela kuvikasi tsawa waye una kuganyide kholu vavavili vavetede kapo nya dzinziya dzile nyadzadi. Ayunya bora ina uya na ugambe kunukunu kabunya mihagani ya kutisimili. Uli na ganeke tomitu munya guanelele staratu mga jepandri nguli ya Inyambani. Kiyo itako ina gulailele gava tapu mwendo za tapu zikuponi. Zita kuzina kuninge zela avo nya kupwete kuweke zela maranga yale mage miduwa kuweka siku waneka kukutuka skotzeka kumaneka kuna kuanzi suwa kitaratu. Maritu makuta kabunya kubana omu nya staratu nya kutarangani ubambe kakona kakuta kuna kweneka vatu nya vangi wano kira sivaha vaha nya kutarangani. Rangani nguzunguzu umunya distritu maranga ya manga vegedo ku ani ndrani kudikunya kusukodzu ku anso kitaratu sisi mwesu sista kusina kubweledzela nkhani makungu ya limali na kuni utsukwa tisinya staratu kujemu ya umugaje pandringuru ya Inyambani delegada wa ani aku administração nacional de estradas ou inyambani manigide ana kukanera kukuye gakuta kuna kuyela na ku sibahavanya ku karsta ku sina ukirega sakuta esi kwa gimbikati sina ku vanga kuvega sidzima ngunya dzimova dziwoneka kholu kukulandira uye sakutsika ku mukimbitsinya mova awona edzi kuri makidzo ikitaratu munira shisiku warkuye kungubweteka ku vatsapo vatangeli nyamiganga vatangeli nyamalanganya kuhambani hambani vameneka ava na kulandirisa nzira ile nyakusikodzi kumaneka kuno kuvekedzera malanga ya yamakoro maku ubambi nyakitaratu ndirani nyaku gakutsuka kukodzeka kumaneka kuna ku antse kitaratu khulu malanga yaya kyalise mangudzu gambe gasilise na kuno kupweta kuonelera makimbelelo yakona umunya staratu Mitumunya kuhibudzi umugaji panringu lya inyambani yarkiyo kulisimsine kasinga kodzeka kumaneka kuna ugere kabunya kwali tumunya kuvegedza ili malanganya ukireki nyamihaganu nya kutisimili kabunya udungi seli nyamihaganu yili kwadiko nya kutisimili tombanisa kudzindiranganya kuhibuli zinota kuzina ugireka kungima uta kunya mbarikiri kungima uta kunya agosto umugaji panringu lya inyambani kuhamu yeganya jikwama kisu isisinga vanga kuvegasi mbarikiri kuhamu yeganya jikwama kumaku gambeni Wolega, cigarrats, new Tarangani, Senaguni smots, near Tubunoko, Sivangi, Vegas, Quagim Jacati, Marangan, Tarangani, Yarimangabanamahati, Luvigasi, Utahiragami Hagan, Yoti, Smili, Gusu, Negu, Kukaraka, Kabina Guada, Kubana, Gurmomo, Market Kubana, Gurmo, Cigarat, Sesi, Nyaguhamigna, Tapau, Gumoko, Ni Iso, Senaguni smots, near Tubunoko, Yigarad, Egi, Yingavang, Govigas, Quagim Jacati, Wonega, Kuchinch, Makungu, Yarivangabanavar, Nawom, Cabo. Nyakusukodzi kumaneka kuna kulandiriswa nzira yili yili na kuna kubata kutimbisa kumugaji pandringuli ya inyambani kukirega mihagani yeyi yino tako yina kutombani sasa tabusi pandringuli sa umugati kula Msambiki ogane ku Festival Nacional de Jogos Desportivos e Escolar mutangeli nya repartição nya desporto kami tumunya uhibudzu mugaji pandringuli ya inyambani Jacinto Josias warukuye kukwaja katkegi gaguta kuna kuruga mambe makungu nguzu nguzu kapunya kubata kutimbisa kubana kuromo kukara kukwa ngima uli nya agosto Maromo marungelu nyakusukodze guhaka ugumakuni ugira kabunya kwali mihagani yenya kutisimili yitumbanisako dzinranga nyauhebuli nahe kuisa ayo wadigo nyamhegani nyakutisimili umugaji pandringu lya inyambani mwendo doropani ka inyambani kwotsi kuti apano ava kumanikide kuna ukirega haganu uli nyakupwete kutukula vali vakurini umbemba kabunya mihaganu yili nyakututumia ku atletismo apo kadzimiro dza tsiku apano ava kuonekide kukereka mihagani yeyi ka pista 7 de setembro haganu nga tombanisa kupinda nyamazana mavili nyavakiri nyamhegani yenya kututumi aku atletismo mutangili nyatsangano nya atletismo umugaji pandringu lya inyambani Jacinto Zefenias gane rukuye gakuta kuno kugwetedzero kuri sinsine vale maguru ni umbemba mwendo sanana sikuna ni umbemba kabanya kugire mihaganu ya nya atletismo ndrani kwadi kunya kusukonzo kubera kabanya kwani ga mihaganu yile nya dzindra itombarisa kudzindra nganya kuipola ku Festival Nacional de Jogos Esportivos Escolares ndrani kwadi kukambenya kubete ku lidoro pala inyambani ya kombekisa kabanya kwali ga iyo mihaganu ya Zefenias O manegede ana ukanela kukuye kukulandra makungu ayivanga banavara nawo kukonegede kapunya kwade ukitega haganu ukulu kukulandra uye kutugudwe vali kulisimsine vagunani makalelu nyayani nya kusikodzi kitega mihaganu yeye ahulu vale vagusana nasinga kitegi pandri nya ayo mapalisana yaya anisi ya ziliritzangu kumahungu nya kubana sikodzi kide kututuma kapunya pista 7 de setembro vana kukanela kukavu kulisimsine moini moyo iningide wai kuhengela Primeiro secretário do Comitê da Cidade e a Partido Frelimo, Mugali Dorro para Inhambani, Augusto Machava, agrego que pandre nha ulungi se nha iyo mihagani yeyi, gandre kuye yimbe, ya uweta kusumaga sina ugirega, kabu nha ukulisene sine, ugirega kum watu vapia, va nandrisa ugirega mihagani nha kutisimili, vasizibedzi, omuga sigarazo, nha makalero yali nha kuhambani hambani kufana, nukubelo mnha kusari mawalu, asipupikisa mapimu kumako, nisimbe nisimbe, sikumba terakota mapanyelo yali. Yadi, Mutangel Yamitomu, Yavatua, Piamihagan Yutis, Milis Bambu, Magaji Pandringu, Inyambani, Leonardo Bassagnani, Warkuya, Wigrega, Yamihagan, Ilinga, Wonegam, Pista, September, Quatsulapanova, Kulsensine, Irresidilitza, when your Congo goods, Nukambe, Yagumanaga, Nirni, Handru, Yawadi, Kuru, Yskozi, Utuhuda, Sanana, Segunanum, Banyawadi, Yagirega, Yamihagania, Atletismum. karatu mwenge so radhi yigiri ni mahungu kuyetonga ya litsigula mhunu nya domingo litsigu 24 nya mayu nya 2026 mahungu yaya urasedwa ku Albino Said kumakuni Marcos Pedro kapunya kwa nemalu ngevnya mtsini mambe kuyetonga malindre ni minru kujikati nya zi 10 horas papaba radhi Msambiki ujide.
0: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Higengi sari yinzi muna yati zikusungiri majininga njipwa yiram. Olu munga na inangwara na jigawa yatu nyaku pei aku mabuli yatu. Apu inakuta kuta kujitika munga na watu gasi kule binili sima nyaku hozima hakani. Ujiri ujiri munga na opeka mkarati ni jigawa yatu nyaku mabulu. Apu inakuta kuta kujitika munga na watu gasi kule binili sima nyaku hozima hakani. Okulimbe kule binili sima nyaku hoze mitongwe. Olu inangwara na munga na watu nyaku pei ujiri munga na lina.
1: Lina langu kene Danielson.
0: Danielson nganyembea unguliti lisima nyaku hoze mitongwe.
1: Ena nyunguliti.
0: Nganyembea kule binili sima nyaku hoze mitongwe.
1: Lingu hini nga tiva, nyugutia, nyasi kongoro, nyi kukontrola resikiri mnyanova.
0: Oh, Danielson, ngwe tisi nga singi nyaku, ngwe hebu wa bench kwa tonu, he?
1: Nyungu hebu la wade.
0: Oh, Danielson, nga nyembe, ungu hoza mitongwe?
1: Nyungu hoza.
0: Kuyebi ni mitongwe mba mikola?
1: Umwe alu nyungu mba ukola.
0: Ya tapu ungu hoza?
1: Yeah.
0: Nibongiri Danielson nga nyembe vangana valwa kuromuka ewa mba kwa huko hoza mitongo kina nuwa embe yako
1: nyoko va embe ekene vana hoza mitongo prike mengu gira kwa de umu ejivili jato.
0: Nibongiri Danielson olina ngwara na munga na watu nya uvili ugiri munga na lina
2: Telia Luis.
0: Telia nga nyembe unguliti lisima nyako hoza mitongo
2: nguliti
0: nga nyembe kulebi nilisima nyako hoza mitongo.
2: Lingu nyenge jeji tiba, lingu nyidandrisa, lingu kontrola sikiro mnya organismu yangu.
0: Nyibongiri Stelia, nga nyembe, kina nwembe yako watu wa ekaya, vumba kola kuhoza mitongwe.
2: Wana hoza mitongwe poki mitongwe, lingu nyidandrisa, lingu yifika imadwa nyisimpsiri.
0: Nyibongiri Stelia, olina ngora na munga na watu nya urara niko egisa, kukidi munga na lina.
3: Keni dinersia jwaldu kumbani.
0: Dinersia, nga nyembe ya. Unguliti lisima nyako hozi mitongwe.
3: Ninguliti.
0: Kulebi nilisima nyako hozi mitongwe.
3: Lisima lago hozi mitongwe. Kila kuhengeze ya nova. Hingu hivike ya madwali nisimbisiro.
0: Dinarisi ya nganyembea. Kulebi nitongwe wamba koko hoza.
3: Utongwe wa ditanga.
0: Wamba koko hoza tongwe ya ditanga kukina wabaga.
3: Kandigiru.
0: Nyibongiri dinarisa kina nwembea kwa ngana wa ekaye umba hoza mitongwe.
3: Ningu wa embea pra hoza purke. Wanavikea madwali. Wanamana jitiva. Nisimbisi.
0: Nyibongiri delong.

0: 8 ore 57 minutes. Abanyamatsongo iyo batsinde nkwane ndaiva bwete abanyamatsongo koronga kwibweledzera nkwane kuri sinisine ingi sikunu kunu kujikate nyadzi 9 yore zmangu matakutsinza antena nasional abunyadzi minru dzatsibuda muhunu nyadimingu rundurikisa ketu wako ingisa mitumi ya radio msambiki nyambane
1: dinamika matinal
0: wanyadzi 9 inakuninga uranga nyakusikodza kumaneka ona kufona

Warokuti sabunya kuvibe saku duki ala bugango. Sinyau padere ngina sidike, sinyau risi, ngina sidike esi. Nyeza nyabele ya zisoro kulu, ey! Nisi nikiri nyagu kusima nuwe kasa kubiba magu banyani. Nyagu mburnisi natuka sugudu gelera. Wataku utisera, wataku rura, wataku zihanza monyo. 9:32 gizimba gya Thomas Chauki waruko ya, ey! Satsabu nyagu bibi magu banyani, sagudu gelabu wangu. Maje vamuta vamurudzisa monyo kupane rula rula madam kana satsapunya kuvipi basi duki yako kwako aniso silinya kumbora sina tsukasi dukelera kulu kutsinsine muhuno sakubana sigaradza minro sina tsuka sikhaleka mwingese ngudzite bweta kumaneka uno kulondola womi wako bweta kumaneka uno kulondola uvanya ulondrola wumi wako, ulondrola jikati, ni jikatu kunayo, ni watu wale, lagu kira kukwani. Ulondrola jikati, ni jikatu kunayo, ni mwamu wako. Ulondrola jikatu kunayo, ni mwengadzu wako. Nguzunguzu ni mwengadzu wako, kolo, kainzitu kujinani, maji. Vama, vangu pereza kubana, varu avo, watala kunguzu kupera kava penuga, ina, ja, wabana usulu unroli jikatu kunaju ni mwengadzu wako. Weta kudunruwa kuwe. Wara ungu kuruma kubakupanyani. Womu vatu. Vama. Vara taratako. Wana kurata ratelamani. Fumagadzu wako. Ungu zitu kukue. Womu vama. Ulu nyugurege. Vagane kumashu. Ulu mwema ule. Omba hungula kujinani. Agu mbafa kujinani. Wafele kurini. Vatara warini. Ina. Apa kama ngadzu wako. Vangu kikira sosu wa mbivama. Kolo wabana ungu vanya. Vangu kwani, ey, mama ule, kahongolo kujinani, hinatala himana tomba ya mufi. Jatukwa nungu vanya, ulondrola nungu vanya. Londrola kwa disikati sago. Loku wano na wahanya misavene. Vambi varu kavomu. Kaomba hongolo kujinani. Kandreni njiganiago nada. Kusperansa bembeo.

nari wa kuhira uvivi zitu kuona mana uvivi obana uhira uwadi zitu kuona mana uwadi obana uvanya kukane kumwa vangana obana uvanya kukandra vangana zitu kuwe anova na kukandra madana anova na kukandra uviva kuno moinu moyu kuhavera siri anga yarago obana uhira uwadi na ukoza kupasa vangana obana upo kupeseka kavangana anava na gira karatu Bano Roma bunya kutsani sekinuwe bana sokoza kuninga yiphaso kolo moyo moyo uhavela silaya dego unanga tsuka uhongona uya yala trajalina bunya trajalina ku ifara ni sokarata kwangwa maduka masa nada wagu yala dimwa madana kweta kuvirana kuna havela madimu Wagu yara manga, wata kuvindrera kuna yara ma una havera mamanga. Unanga tsuka hongora uya yara manga, na ulindrera kuvale. Ah, kwa mugu tsuka maduka magomva. Nada.

nya menye milori yangu nyago kweta utsigumihani kanyugumani fashofora.